0: Amen.
1: Amen. Abdulo Gondika Tuan.
2: Mino omuna, tika na kotso hlehu PCFM. Mino omuna, tika na kotso hlehu PCFM.
0: Amen.
3: Amen. Khona mafahlo malutsu.

0: yang khanen re di tswele ka mo na kwa ka sebile ile ke potele ke itse so e le gore di nthotsa ka ditsebe o ntshwanela
1: siba go bona yang ja se nyolo sa makhale bona se tikile ka ga matsi wa se tikile sa hlaba sanna ke itse fela ke le tlolle ke le bua ka ka patse go itse ke kiketse ke le la khala khala fela ke fitla ke a dumela le ntse di mpotsa le go mogoya go na ke ntse ke bo botha tsena ke ba bogele dikeng empa le thole ka ga a hela a se ma yang ja mmane ho bua mo hale ntho ke a igetsa hla e thole pela e se ka fumana mo hatla e se ke ha ile papatswa ke sa go ke a mabengeleng ke tsebana ke lo reka hachi ke a dumela ke ipuntse mpolo le mahlalela o mona bate e re ke tobeta a na o lakatsa o latswa seo majanja a supa mamela PCFM kariba
2: PCFM your pulse our
1: life
0: la bohlano la hlola moqivelo tsatsi la malofa e be se lefihla bontate o kena change house bontate o fasa mapaka bontate ho le ba hai ka lesotho a ke tsa tsena ke ja ga koriana ka me a ke ja ga koriana ka o tla mpolella o gena mashuru ka pa magele ka pa machingoko ke ja ga skhanthani yene ka pa ke ja ga honere ke ja re skhanthani yene ka pa ke bete honere ya follower le botaleno la lebelo moshimane follower le botaleno la lebelo moshimane hana galo hwitsi 60 days tina e saleng chai ha e saleng chajina e tla batla ine qetena konyana o no followe le qepheleno la lebelo moshimane ke hona he motla fumana manane wa na PCFM hona timmu vale dintotsena a di le ka tsela le mogwa mofuta go e ka ngwana ona e ba ditla re fela ke ja go honne re ka paking ke skantanien honne re ka pa skantanien ya le ke hlasela thuta ke le tshitjanyana la motse wa matedidi ke le tshitjanyana la motse wa matedile ke khwele thata ke a nga we
3: na ke mari
0: nda du
3: e ma chingoko
0: o ke thiwe ka ma chingoko
3: a mele di
0: tangi ntate are ma chingoko
1: Tu vas voir
0: quoi là? Et regarde les pays.